0: Uniceria, hiburannya juara di MNC Group.
1: Mulai 22 Juni di RCTI Channel 28, Kenny Austin, Gisela, dan Fajar Sadboy hadir sinetron terbaru, Tobat Jatuh Cinta, yang paling terlove. Lanjutan Terikat Janji setiap jam 7 malam WIB.
2: Bisa ketemu sebentar gak, Bu? Ini kebetulan saya sudah di depan pintu.
1: Lanjut Turun Ranjang jam 8:30 WIB.
0: Rumahnya Dangdut Channel 29. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 8 malam WIB. Dan Road to Kilo Raya, parade artis dangdut paling hits, akan hadir di berbagai kota Indonesia.
1: DGTV Channel 30, deretan film blockbuster terbaik setiap hari jam 9 malam WIB untuk anak Indonesia. Audisi Liga Bintang Juara Depok tanggal 23 dan 24 Juni.
0: Dan jam 7 malam WIB di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara, talk show nomor 1 yang paling ditunggu.
3: Juni Ceria, hiburannya juara hanya di MNC Group.

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar, ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan, soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: saya Gisela Anastasia memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Mila, punya belum nih? Kenalin, nama saya Rizma Wandari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Anglin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru,
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
3: di RCTI OK Channel 28.

haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
4: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh.
1: Yakin?
0: Yakin, aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory. Sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Taulah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Juni Ceria, hiburannya juara di MNC Group.
1: Mulai 22 Juni di RCTI Channel 28, Kenny Austin, Gisela, dan Fajar Sadboy hadir sinetron terbaru, Tobat Jatuh Cinta, yang paling terlove. Lanjutan Terikat Janji setiap jam 7 malam WIB.
2: Bisa ketemu sebentar nggak, Bu? Ini kebetulan saya sudah di depan pintu.
1: Lanjut Turun Ranjang jam 8:30 WIB.
0: TV Rumahnya Dangdut Channel 29 ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 8 malam WIB dan Road to Kilo Raya parade artis dangdut paling hits akan hadir di berbagai kota Indonesia.
1: DGTV Channel 30 deretan film blockbuster terbaik setiap hari jam 9 malam WIB untuk anak Indonesia, audisi Liga Bintang Juara Depok tanggal 23 dan 24 Juni.
0: Dan jam 7 malam WIB di iNews Channel 31 Rakyat Bersuara, talk show nomor 1 yang paling ditunggu.
3: Juni Ceria. Hiburannya juara hanya di MNC Group.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap berketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gah. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
3: Kata radio mana itu ketinggalan?
4: Ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: langsung saja sudah tersambung. Assalamualaikum.
1: Halo, Assalamualaikum Bang Ujir.
0: Waalaikumsalam ya Bunda Maryam. Lagu apa Bunda? Langsung saja.
1: Bang Ujir. Saya ucapkan selamat tahun baru Islam. Mohon maaf lahir batin.
0: Oh iya, mudah-mudahan tahun ini lebih bagus ya.
1: Iya.
0: Oke. Bunda Maryam ya. Lagunya apa?
1: Lagu Rekayasa Cinta.
0: Rekayasa Cinta, oke. Untuk siapa Bunda?
1: Untuk di Takalala Timur sama cucuku Aris, saya selalu di sana. Cucuku juga yang ada di Maros, Novi, saya juga di sana.
0: Iya.
1: Ya, juga di BTN Sintang, saya juga di sana. Cucuku yang satu, yang di Angkatan Laut, sekarang ada di di mana? Di Jepang.
0: Iya, latihan. Oke. Okay. Latihan perang gak itu. Oke, siapa lagi?
1: Aja Eda.
0: Aja Eda.
1: Bapak Tio.
0: Pak Mardianto.
1: Saya juga.
0: Ya.
1: Siapa lagi? Leman.
0: Leman. Mama Wati. Dewi juga. Oke.
1: Iya, punanang tidak ada pikir-pikir
0: kita dan juga. Iya. Oke, okay, Bunda.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada Bunda Maryam. Bagaimana Ruben, Bilal, buat Dewi, kemudian untuk Naja di Pasar Sentral. Siapa lagi nih? Halo. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Aja Eda, silakan Bunda.
2: Saya Hati Nirnawati.
0: Iya, untuk siapa lagunya Bunda?
2: Saya Hati Nirnawati.
0: Ya, ada.
2: Ya.
0: Untuk siapa ya lagunya?
2: Ya, Haji Pak Dat, Haji Pak Mardianto di Kompres Kodin. Dewi di Pintang, Ane di Parel.
0: Ya.
2: Bobi, Lemang, Yusuf Darmawati di Polman. Bapak Tio di Bengkomar, mudah-mudahan sehat selalu. Bunda Maryam di Masolo, terima kasih. Anak dan Abdullah yang masih bertugas di Polres Citra, semoga berjaya juga. Aldebro di Pangaparan, Anto di Duri, Jaya di Sopeng, Amal
0: di Jerman.
2: Juga di Sopeng.
0: Iya, ada Amal di Jerman juga.
2: Amal di Jerman. Bilal Pasna dan
0: Bilal di Wajo.
2: Nur di Leram. Dan Alia, Esira, Alia dan sudah di
0: Majene.
2: Sultan di Baru, Adi di Baru Gaya, Gibran dan Asyo di Polman, Nasrin, terima kasih atas sebarannya kemarin, semoga selamat dalam perjalanan di Pekan-Pekan. Untuk Ujir, selama bertugas, semoga saya selalu berbaik bersama keluarganya dan
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aga Kareba Makassar, sinetron viral yang ceritanya makin oke. Bikin gregetan, bikin penasaran, dan bikin susah move on tiap episodenya.
1: Dan nyawa itu kan lebih berharga dibanding barang-barang apapun itu. Buat apa sih kamu lawan-lawan?
2: Ini ada gambar hasil rekaman dari CCTV. Dan Anda terlihat bersama pelaku pada waktu itu.
3: Saya mau tahu keluarga kamu. Gak ada salahnya dong kalau saya juga kenal sama keluarga kamu.
4: Udah kenal gak sama orang-orang yang kerja di kantor tunangan, Mbak?
5: Aduh, kamu tuh apa sih? Intel.
6: Detektif swasta. Jadi dia pura-pura jadi ART di rumah untuk nyelidikin Mama.
7: Saya pernah ketemu emasnya deh di Museum Pusaka Mandala.
6: Jangan sampai dia ingat kalau gue polisi.
0: Gimana kelanjutan kisah senada yang penuh rahasia ini? Saksikan Terikat Janji yang dibintangi Arya Saloka dan Asa Asuncao setiap hari jam 7 malam eksklusif di RCTI Channel 28.

Oke, terima kasih untuk Bunda Mariam dan Bunda Haja Eda. Yeah. Ini top score di SLL Dangdut. Siapa lagi nih? 081-14-13-10-66. Leman, gimana? Untuk Antu di Duri Endrekang. Ada Jaya di Sopeng. Ahmad Yani di Sopeng. Ada Bilal, Ruben, Fatma, buat Pak Mardianto, Amal di Jerman. Ya, Mamawati juga, Aco di Polman. Ada Bobby, Yusuf. Buat Ira di Majene, Alia, untuk Nurlia di Polman, Purnama Sari. Ada lagu dari Duo Delima seperti ini, untuk semuanya.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat bukan pilihan nekat.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
3: jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Agah Kareba Makassar. Malam hari kamu nggak bakal sepi lagi. Ada sinetron terbaru RCTI, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Picture tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati. Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeliquin, Raquel Nesia, Faradila Yosi, Indra Brotolaras, Gunawan.
1: Tinggal, Leon nangis.
2: Siapa?
1: Leon, anaknya Zia.
2: Astagfirullah, jagain anak aku, Reza. Kayak dia kobat.
3: Gimana kabar kamu hari ini?
4: Aku nggak tahu bagaimana hidup aku tanpa kamu. Zia harus segera operasi dan ini untuk menyelamatkan anaknya.
3: Bagaimana kemungkinan terburuk dan dia nggak akan pernah bisa pulih, Pak?
5: Papa mau menikahkan Naza dengan Abi.
0: Saksikan Turun Ranjang setiap hari pukul 20.15 WIB hanya di RCTI Channel 28.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal, namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinderang merupakan salah satu OPD
5: kita
2: yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinderang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pinderang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Hah, air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar. Pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: Satu, daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih saya?
1: Taulah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRS.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua, Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.
4: Yo, are you ready for this? Cause I'm ready. Oh, oh. Let's roll, girl.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Aga Kareba Makassar. Sinetron viral yang ceritanya makin oke. Bikin gregetan, bikin penasaran, dan bikin susah move on tiap episodenya.
1: Nah, nyawa itu kan lebih berharga dibanding barang-barang apapun itu. Buat apa sih kamu lawan-lawan?
2: Ini ada gambar hasil rekaman dari CCTV. Dan Anda terlihat bersama pelaku pada waktu itu.
1: Saya mau tahu keluarga kamu. Gak ada salahnya dong kalau saya juga kenal sama keluarga kamu.
3: Udah kenal gak sama orang-orang yang kerja di kantor tunangan, Mbak?
4: Aduh, kamu tambah sih intel.
5: Detektif swasta. Jadi dia pura-pura jadi ART di rumah untuk nyelidikin mama.
6: Saya pernah ketemu emasnya deh di Museum Pusaka Mandala.
5: Jangan sampai dia ingat kalau gue polisi.
0: Gimana kelanjutan kisah senada yang penuh rahasia ini? Saksikan Terikat Janji yang dibintangi Arya Saloka dan Asa Asuncao setiap hari jam 7 malam eksklusif di RCTI Channel 28.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etikat kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Susia News Lintas Daerah.
6: Susia News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual.

0: tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Susianus Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
1: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam jumpa kembali untuk Anda semua di hari ini, hari Rabu 17 Juni 2026. Bersama saya Mbak Susan, hari lagi menemani kamu di sore ini, tentu saja di acara Ruangan Santai. Oke, seperti biasa saya bisa terima telepon kamu. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Iye, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
1: Ah, Leman di Polman.
0: Leman di Polman, silakan.
1: Apa kabar lagi?
0: Alhamdulillah.
1: Ya, baik. Kalau bagus sudah baik.
0: Iya, oke. Okay, lanjut lagunya apa dulu?
1: Aguna. Pak Bentor,
0: Pak Bentor, oke. Okay. Iya. Leman Pak Bentor lagunya salam-salam dulu.
1: Oh iya. Ada Anto Duri, ada Ira di Majene, ada juga Lia di Majene juga. Aljibro, ada Ajeda, ada Bunda Maria, ada Parma, ada juga Bidan, Arubing, ada juga Mama Wati juga, Mama Muka, ada Pak Kaimeng, ada juga Bobi, apalagi ada Perianto juga, Anasri, Jamal,
0: ya, siapa lagi?
1: Lisda juga.
0: Lisda.
1: Ada juga Abdul, Bumen juga ada itu dia. Oni juga.
0: Oni.
1: Ya, semuanya tanpa kecuali.
0: Semuanya aja tanpa terkecuali. Okay.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Leman di Polman, terima kasih. Ya, siapa lagi yang pengen gabung di sini boleh telepon lagi di 081-1413-1066. Sudah ada yang request lagunya Pak Bentor dari Leman.

0: Iya, dilanjut lagi. Halo, assalamualaikum.
1: Salam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya, siapa di mana?
1: Dari Ahmad Yani Tasmu di Sopeng.
0: Ahmad Yani dari Sopeng. Lanjut nih Ahmad Yani. Halo.
1: Iya.
0: Iya, lanjut. Mau ikut lagunya Pak Bentor ada atau lagu yang lain?
1: Mubaliana Pale 5.
0: Pale 5. Oke.
1: Okay. Iya. Yang baru lewat.
0: Baru lewat
1: ada
0: ya.
1: Nastri. Ada Ani di Pare-Pare. Ada Pak Mardianto.
0: Bapak Mardianto.
1: Ada Ira di Majene. Haji Sentral, ada Haji Eda, ada Leman di Polman, Aldi Bro, Bobby di Polman, Anto Duri di Enrekan, Sultan Saputra, Waiding Alvin Rani, Mamawati, ada Sultan di Baru, Bunda Marian, ada Aiman, dan semua-semuanya.
0: Semuanya saja.
1: Terima kasih.
0: Oke, okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Ahmad Yani di Sopeng. Oke, okay, terima kasih buat kamu tetap aja monitor di sini di Susia FM Pindrang. Oke, okay, siapa lagi nih? Masih adakah lagi yang pingin bergabung di sini di sore ini sebelum kita dengarkan lagunya Pak Bentor yang request lagunya buat Leman di Polman.

Ya, itu judulnya Palet 5 yang tadi buat, yang udah rekus lagunya nih buat Ahmad Yani di Sopeng. Semoga terhibur selalu lagunya. Halo juga untuk Leman di Polman. Terima kasih juga sudah bergabung di sore ini bersama saya Mbak Susan, Radio Susia FM Pindrang. Baik, buat kamu nih, kembali saya mengajak yang pengin telpon, kirim-kirim salam-salam buat teman-teman, sahabat, besti-besti kamu. Boleh telpon lagi, boleh lewat WA juga boleh, boleh telpon biasa juga boleh. Oke, siapa lagi nih yang pengin gabung di sini? Saya tunggu deringan kamu. Oke, kita dengar dulu nih, ini lagunya nih. Ini Burane Majenang, wah gimana ceritanya, gini nih lagunya.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih, Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Susia, wow, masaranya wae melok dipatudak boting tau ripojie. Ya baik, untuk Anda semua yang masih bergabung bersama saya di sini di Susia FM Pinrang. Selamat sore buat kamu yang lagi mendengarkan lagu-lagu dari Susia FM Pinrang. Ada Nasri sementara di atas mobil lagi melintas di kota Pinrang. Selamat sore, semoga tiba di tujuan dengan selamat. Selamat terhibur semua penumpangnya. Apa kabar? Jangan lupa selalu dengarkan 1066 Susia FM Pinrang. Oke, kita lanjut aja lagu Mak Bene Banjara.
1: Bantu dengan cepat.

0: tidur cengar-cengir seger gitu? Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Iya, lagu dari Alfiansa, Mapai Na Tua E. Semoga terhibur kita selalu untuk ide mana selesuraku hilang yang lagi mendengarkan di sore ini. Saya salami dulu nih, ada Aldi Bro yang lagi sibuk-sibuk nonton sepak bola. Halo juga untuk Mama Kembar. Apa kabar Mama Wati? Buat Lia, Ira di Majene, Ani di Pare-Pare, halo. Ya, kita terima telepon dulu nih. Saya terima telepon ya. Halo.
1: Halo.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
1: Polman.
0: Halo. Dari Polman, dengan siapa? Halo. Aduh, jaringannya kurang bagus nih. Dengan siapa ini? Mama Wati atau Ira atau... Halo?
1: Nurlia di Polman.
0: Nurlia di Polman. Oke, Nurlia dilanjut.
1: Iya, mulut orang lagi.
0: Bidi-di, jangan mau kamu begitu. Oke, Mi lanjut Mi Palena. Salam-salam dulu.
1: Apa kabar?
0: Iya.
1: Mawati.
0: Iya.
1: Atau di Polman atau kalah.
0: Iya.
1: Ada juga Lena.
0: Iya.
1: Pokoknya buat semuanya udah tanpa terkecuali.
0: Semuanya mau, oke. Iya.
1: Makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih langsung lagunya nih.

0: Agah Kareba Makassar. Malam hari kamu gak bakal sepi lagi. Ada sinetron terbaru RCTI, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Picture tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati. Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeliquin, Raquel Nesia, Faradila Yosi, Indra Brotolaras, Gunawan.
1: Tinggal tuh, Leon nangis.
2: Siapa?
1: Leon, anaknya Zia.
2: Astagfirullah, jagain anak aku ya, Zia. Tadi ya koma.
3: Gimana kabar kamu hari ini?
4: Aku nggak tahu bagaimana hidup aku tanpa kamu. Zia harus segera operasi dan ini untuk menyelamatkan anaknya.
5: Bagaimana kemungkinan terburuk dan dia nggak akan pernah bisa pulih, Pak?
6: Papa mau menikahkan Naza dengan Abi.
0: Saksikan Turun Ranjang setiap hari pukul 20.15 WIB hanya di RCTI Channel 28.

Wey, lagunya Botim Paru Bosi Bosi. Halo, selamat sore buat Ibu Sinar. Apa kabar? Lagunya Ibu buat Ibu Haji Rohani. Selamat sore Mama Kembar. Selamat terhibur Ibu-ibu BKMT, Ibu Guru TK Aba, se Kabupaten Pinrang. Salam manis, salam bahagia selalu.

0: Iya, sebelum lanjut lagunya nih, kembali saya buka nih kesempatan buat kamu yang mau telpon di sore ini. Halo, silakan gabung ini. Ada Nasri, apa kabar? Selamat sore Nasri. Kalau udah jam begini, ini udah melintas nih dalam kota ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Woi, Bapak Margianto. Oke, dilanjut.
1: Ya, ini lagunya Tanah Ungu.
0: Tanah Ogi Wanuaku. Oke, Mi.
1: Iya.
0: Lanjut.
1: Untuk Haji Eda di Rajang, Ida Maryam, Haji Rana Jalan di Monogoro, Haji Katarina, Haji Gali di Simpang Lima,
0: iya.
1: Ani di Pare-Pare, Lerman, Mama Wati, Mama Yani di Topeng, Sultan di Baru, atau di Duri, ya, itu saya dan sebagainya. Silakan.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Bapak Margianto yang selalu setia monitor di sore ini. Lanjut lagi. Halo.
1: Halo.
0: Iya, halo, halo, halo.
1: Selamat.
0: Dengan siapa?
1: Nasri.
0: Nasri, dalam perjalanan, silakan dilanjut.
1: Lagunya Nesando.
0: Oh, Karnesando. Oke, lanjut aja.
1: Ada tadi Pak.
0: Iya.
1: Ada Angkat di Diri. Ada Leman, Jokorman,
0: Leman.
1: Benda Hajaida di Rajang,
0: iya.
1: Maria, Reni, ada Ira di Majene, ada Jerman dengan kepala Amal di Jerman, ada
0: siapa lagi
1: di Pangaparang, Aldi Bro,
0: Aldi,
1: Aldi Bro, selamat menyaksikan pertandingan sepak bola.
0: Iya, ini penonton ini, oke. Ya, siapa ya. Lagi nih?
1: Oke, semuanya aja.
0: Oke, semuanya ya. Saja.
1: Terima kasih, Mbak Susan.
0: Makasih. Sehat selalu dan tiba di tujuan dengan selamat. Dan juga selamat terhibur penumpangnya Nasri. Apa kabar semuanya? Semoga penuh senyum. Senyum bahagia. Jadi penumpangnya Pak Nasri. Ya, benar ya. Oke deh, ini lagunya. Lagu yang mana dulu nih? Karnesando. Wah, hati-hati nih yang lagi dijampi-jampi sama Karnesando.

0: saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat ya.
1: Mila, kamunya belum nih. Kenalin, nama saya Rizma Andari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Angelin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru,
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
3: di RCTI OK Channel 28.

0: solusi, menghindari, dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini. Love.

0: Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.
1: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?
6: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
7: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
8: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80.

0: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 132.
1: وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
0: Artinya, dan taatilah Allah dan Rasul supaya kalian dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan mengatakan, dan taatilah Allah dan Rasul dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya agar kalian mendapat rahmat. Taat kepada Allah dan Rasulnya adalah di antara sebab-sebab mendapatkan rahmat Allah.

Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib dan ikuti acara selanjutnya.
2: Dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal, Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
3: Tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
4: Tentunya apakah jemaah haram agar kesepakatan antara eksekutif.
5: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
6: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah, memberikan.
7: Akhirnya, kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
8: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinerang merupakan salah satu OPD
9: kita
8: yang
9: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
8: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
10: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinerang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. حاضرين حاضرات، معاشر المسلمين رحمكم الله. Riolode napa nakipat terui hikma maulita rilalenna kesempatan malebi ewe untuk lebih abbarakatna loni mai lebih riolo bacangiwi suratul Fatihah Nabi kem Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duai topa jajiata ia maneng sininna guru-guru ta ia purai pak guru ki neniat didik ki nenia sininna topan ritata semua ulama dimanapun mereka berada. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حاضرين معاشر المسلمين رحمكم الله. Narekko nabita maelo ribicara maega wedding irampe nekia giling-giling ngak tanga ispandue. Ternyata tema yang diangkat oleh panitia adalah Rasulullah teladan sejati dalam menebar kasih dan sayang rahmatan lil alamin. Narima kuanna naritu insyaallah untuk pamulewi ceramata rilalenna yewennie engka dua aya melo irampe ia engkai majello ri alebirenna nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang pertama makedai fong Allahu subhanahu wa taala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Betuanna de nariutusukko e Muhammad sangadinna mancaji pammase lori sininna alange. Berarti berdasarkan ia roden re ayae ripahangi rimakedanna nabita pammase. Ayat yang kedua di dalam surah Ali Imran maka defong Allahu subhanahu wa taala laqad mannallahu alal mu'minina itba'atha fihim rasulam min anfusihim. Maka defong Allahu taala nama jepunna pura riwerengi papenya metoma tepe rigau engkan nariutusu salah set di nabi ripallawangenna. Berarti berdasarkan ia rodenre ayae ripahangi rimakedanna nabita pappenyamengi. Upakulingi ayat pertama majello i rimakedanna nabita pammase. Ayat kedua mak jello iri makedanna nabita pappenya mengi. Hanya saja engka asilengenna ketika Allah menyebut Nabi Muhammad sebagai rahmat
makadefongallahu ta'ala lil alamin pamasei lori sininna alange. Nekia ketika Allah menyebut Nabi Muhammad sebagai nikmat, makadefongallahu ta'ala alal mu'minin papenyamengi lori tomatepe. Upakulingi pamasei lori sininna alange. Neki apa penyamengi lori tomatepe. Pertanyaan agar hikmana. Ternyata maka detopan ritata itu memberi isyarat sebagai orang beriman semestinya wekaduaki syukuru. Sebagai orang beriman semestinya wekaduaki syukuru. Sekali nasabak pamasei dan sekali nasabak papenyamengi. Dan yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam pamasei lori sininna alange. Betuanna ada pamasei ia engkai natiwi Nabi ta sebenarnya diperuntukkan bagi seluruh alam. Nekia ia wedinge lolongengi, ia wedinge penedingiwi, papenyameng poleri pamase ia engkai natiwi nabita ia naritu tomatepe. Sebenarnya rahmat yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu diperuntukkan bagi seluruh alam, tetapi yang bisa merasakan nikmat dari rahmat yang dibawa oleh Nabi Muhammad hanyalah orang-orang beriman. Karenanya bisa jadi engkau tahu deneng kanaitai nabita, engkau tahu deneng kanaitai nabita, nekia nasaba engkau tepuk rilalena atina nasabari napana dingiwi ia ropa penyameng engkangenna nabita. Tapi engkau tahu pura naita nabita, nekia dena pene dingiwi ia ropa penyamenge, nasabari wetunna naita nabita, dek nasibawai tepe ripuang Allah Ta'ala. Pada-pada enna, Abu Lahab, Abu Jahele, dan abu-abu yang lain. Pura naita nabita, nekia mereka tidak merasakan nikmat karena ketika melihat Nabi tidak disertai dengan keimanan. Karenanya mudah-mudahan engkau ngetak maneng hadir mak depungan rilalena yewenni mancaji wisaba napedek mencet tepuk tak rifuang Allah Ta'ala, sebab hanya dengan imanlah kita akan merasakan nikmat kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya naronasen nabita, tuba liman ra'ani wa amana bi, thumma tuba liman amana bi wa lam yarani. Upuk paha tau purai mitaka nama tepe iri aleku. Tapi liwak piupetna, tau mata perialeku namuni dek nengkanai taka. Karenanya mudah-mudahan engka manengi tama rilalena ia rodendre golongangi. Hadirin yang dimuliakan Allah, rewaki mites pandue rahmatan lil alamin. Tafara jeka dampeng. Mompoi pakutana ripallawangenna topan ritata pak bahasa arae. Makeda agaro kira-kira sabakna nabacana ia rodendre ayae, makedai wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Pakutanana topan ritata makeda magiro naribaca rahmatan, magi nadek naribaca rahmatun
iyarega rahmatin. Tapi magina ribaca rahmatan. Taparajaika dampeng. Idik purae masikola arak. Apalagi narekok pura kikma pesantren. Termasuk pura kikma sikola di daruk dakwawal irsyad. Biasa kikma guru riaseng ikrabe. Pelajaran nahu dan saraf. Ternyata maka detopan ritata. Illa rahmatan. Magi naribaca rahmatan. Nasabak telu sabakna. Tiga yaro telu Satu. Ibacai rahmatan nasabak posisinna riaseng ihalun. Yang kedua, ibacai rahmatan nasabak posisinna maf'ulun bihi. Yang ketiga, ibacai rahmatan nasabak posisinna maf'ulun li ajli. Ya ro'idi amenge biasa kik bingung, agar riaseng maf'ulun bihi. Agatur ya semaf ulul li ajli tafarajeka dampo make dari pekna magiro rahmatan ibaca rahmatan nasabak telu sabakna magina telu sabakna nasabak telu meto hikmana aga akatana make dari satu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin de nariutusuko e Muhammad sangadinna mancaji pamase lori sininna alange betuanna yaro alena nabitta pamase ubakulingi watakalena nabitta pamase. Yang kedua, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin betuanna yaro yaro natiwi e nabitta pamase. Dan yang ketiga, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin riutusu inabitta untuk mantaraki lolongan ipammasewe. Bahasa ripetna alena pammase iaro natiwi epammase nannia nantaraki lolongan ipammasewe. Upakulingi paima alena pammase iaro natiwi epammase nenian antara ki lolongengi pamasewe. Pertanyaan maraga akatana. Satu, alena nabitta pamase. Pribadinya nabi, dirinya nabi adalah rahmat. Pertanyaan tege dasar.

fatawwe wa anta fihim selama engkamu ko e Muhammad ripallawangenna. Maka defong Allah Ta'ala, selama engkai nabita ripallawangenna umatna, maka Allah tidak akan pernah membinasakan mereka. Gang karena engkau sahabat, taparajeka dampeng, engkau sahabat riasep pangulutta Malik bin Sinan, engkau sahabat riasep pangulutta Malik bin Sinan. Suatu saat nabita berbekam, mak bekam inabita napesu idarana. Selesai nabita mak bekam, noli i pangulutta Malik bin Sinan. Maka de nabita e Malik, alai iya hedaraku, naina paloka ko lemmi isaliweng. Walhasil Malik bin Sinan, nalani darana nabita, naina panatiwi mesu. Tidak lama kemudian, tapa engkain rewok pangulutta Malik bin Sinan mangolori nabita. Nama kutane nabita maka da'e Malika, tege mutaro daraku. Maka de pangulutta Malik bin Sinan, esurona Allah Ta'ala, utaro idaramu, rionro de'e gagam misengi, sangadinna iya minafuang Allah Ta'ala. Tapa maka de nabita tega memang imutaro. Maka de Malik bin Sinan, syarib tudamaka uinungi daramu. Ternyata Malik bin Sinan nainungi darana nabita. Pertanyaan, magiro Malik bin Sinan nainungi darana nabita? Nasabak nayakini wiyaro dendre ayae. Maka dafung Allah Ta'ala, dena pabinasai rupa tauwe, selama engkamu koripallawangenna gangkana nainungi darana nabita sambil meyakini. Maka damaku kuangeri watak kaleku, engkani darana nabita rilalenna tubuhku, sehingga mustahele napa binasa kakfong Allahu Ta'ala. Karenanya maka de nabita, man khalata dami damahu la tamassuhun nar. Nigi-nigi tahu, si campuruk ni daraku, si bawa darana, mustahele netu nagesa apin naranaka. Alat birenaro pamasena nabita. Contoh kedua, watak kalena nabita pamase. Engka sahaba riasa pangulutta Abu Mahzura. Engka sahaba riasa pangulutta Abu Mahzura. Sebelum lanjut kisana Abu Mahzura, engka sedi keunikanna pangulutta Abu Mahzura. Aga yaro, iyaro Abu Mahzura, nareko engka tau mewai siruntu, tulimakutane Abu Mahzura, makedamaga ni karebanna yanu. Nareko yanu yewa siruntu, tulimakeda yaro yanu, magani karebanna Abu Mahzura. Abu Mahzura yewa siruntu, yanu nakutana. Yanu yewa siruntu, Abu Mahzura nakutana. Gangkana masalah sahabae, ada apa dengan mereka berdua? Gangkana engka sahabat lo makutana kupangulutta Abu Mahzura. Makeda Abu Mahzura, magiro nareko iko yewa siruntu, tuli yanu makutana. Nareko yanu yewa siruntu, tuli ikotosi nakutana. Ada apa dengan kalian berdua? Maka de Abu Mahzura, engka sabakna. Maka de sahabae aga yaro, maka de Abu Mahzura sewa wetu, tudak-tudak ngak sifat telu. Maka de Abu Mahzura sewa wetu, tudak-tudak ngak sifat telu. Iga yaro telu Abu Mahzura, Abu Hurairah, si bawayanu. Bakulingi, Abu Mahzura, Abu Hurairah, si bawayanu. Tidak lama kemudian, tapa engkai nabita pole, mak bereseleng. Selesai mak bereseleng nabita, tapa makede nabita, inna akhirakum mautan finnar. Nama jepang
punna kak dimondrie mate pole ri iko telue, kak dimondrie mate pole ri iko telue, finnar ijaming itama ranaka. Wah, masih lengi sahabahai. Nah sebab biasana Nabi ta jaminan masuk surga, tapi tapa makanya Nabi ta yang paling terakhir meninggal di antara kalian bertiga masuk neraka. Maka de Abu Mahzura ia narosabak natuli waktu tanangi karebana yanu nasabak mate ni Abu Hurairah. Berarti sifat dua mana? Oleh karenanya tuli waktu tanaka engkamu pi gayanu nasabak nareko engkamu pi yanu berarti masih ada harapan. Tapi nareko mate ni yanu berarti ia natu macilaka. Na aku asanna fungala ta'ala yoloi mate Abu Mahzura nayanu, berarti yang masuk neraka ia naritu yanu. Pertanyaan iga ya royanu wakulingi iga ya royanu, ternyata make de topan ritata sengaja irahasiakan asenna iya royanu sebagai isyarat maka dadena wedding icurita atunangan napada tari pancaji. Nah ya apa na je? Ya apa saya ini kalamana turu puset nama curita? Nah sebab masih pak metos sedih. Tapa raja kak dapeng itu isyarat bahwa betapa tidak bolehnya memberi membicarakan aibnya orang lain. Rewoki di Abu Mahzura. Ia roh Abu Mahzura nareko macukurui maka lalai modelek gemekna. Ia roh Abu Mahzura ku macukurui maka lalai modelek gemekna. Nasabak ku macukurui ulu imondrinna mitulina cukuru deneng kana cukuru ioloe gangkana maponco imondrie gondro ioloe. Bahkan menurut riwayat ia roh Abu Mahzura kutudangi nana buka ipatutukna ulunna tak dena ia roh gemetna yoloi narapi tanai lampikna roh gemetna gangkana masih lesah bae nama kutana ri Abu Mahzura maka dae Abu Mahzura magin apa kuro modelet na gemetmu maponco imondri gondro yolo. Ajak tak bayangkan modelnya. Ternyata maka de Abu Mahzura engka sabakna. Aga ya roh, maka de Abu Mahzura wetuku mula-mula tamak seleng. Upuadai dua kalimah syahadat riolona nabita, nama terukak najelok nabita mancaji pak banna masjidil haram. Nah ternyata ia roh wetue nacapu-capui uluku nabita. Gangkan nama terukak mania gemek purai na capu-capu nabita de umaelok cukurui nasabak dek nama elok palenyai bate pasapunna nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untunna nabita dek na capu manengi ulunna. Pertanyaan magiro Abu Mahzura na dek nama elok cukurui gemek yolona nasabak dek nama elok palenya ibate pasapunna nabita nasabak na yakini ni maka da iya ro bate pasapunna nabita bate limanna nabita pamase pole ripuang Allahu ta'ala. Tapi idik maku kuangin ulewet dingit maku tanah jadi maga ni idik na dek ni gaga nabita berlaku mupa gaya rodendre ayah emak dade naripa binasa rifongala ta'ala wa anta fihim selama engka koripal lawangenna tafarajeka dan pemakede topan rita tapat tafsirewe secara fisik de igaga nabit taripal lawangenna umatna tapi secara ruhiyah sumangetna nabita wedingi hadere ripal lawangenna umatna. Uba kulingi watakalena nabita memet dek ni gaga hadere ripal lawangan na umatna nekia sumangat na nabita ruhanianya nabita insyaallah wedingi hadere si bawaili umatna. Pertanyaan kapan itu makede nabita mamin ahadin yusallimu alaiya
illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Maka de Nabi tadega ga tau mak bereselen rialeku sanga dina parewe i nyawaku fongala taala gangkanna ubali bereselenna tau mak bereseleng rialeku aga betuanna kumassalawa ki nan ni mak bereselengi lori nabita sitongenna engke tu hadere sumangetna nabita bali bereselenna ummakna. Yana tu dendre wetu nai baca barasanji pada tetongi baca asyaraka. Yaro asyaraka kasidah menyambut kedatangan Rasulullah. Tapi tengerangi dendre sebelum ibaca asyaraka engka tu dendre muka di mana? Agar muka di mana dendre asyaraka?

salamun alayka. E nabinna fong Allah Ta'ala asalamar laurialemu. Ya Rasul salamun alayka. E surona fong Allah Ta'ala asalamar laurialemu. Ya Habib salamun alayka. E toripojinna fong Allah Ta'ala asalamar laurialemu. Salawatullahi alayka. Pamasena fong Allah Ta'ala laurialemu. Bu. Bu. Sengaja woli pangkam bicara. Tabar aja ka dan pengelo ka makku tanah. Kumakeda ka asalamar lorialemu kira-kira mabele garo macawe i. Pakulingi kumakeda ka asalamar lorialemu kira-kira mabele garo macawe i. Macawe i. Engkai garo dei. Engkai. Nah sabak ku dei makke de loria lena. Tapi makke de loria lemu gangkana makke de topan ditata huruf kepe, huruf kaf kepe. Ia engkai riwereka da salamun alaika riasengi kaful mukhatab. Huruf kaf yang menunjukkan lawan bicara yang berarti yang diajak berbicara hadir di depannya orang yang berbicara. Ya natu sabak naku matahiyaki mak bereselekit turi nabita assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamar lorialemu e nabinna fong Allah Ta'ala. Maka dia topan ditata kuta baca ya roh ajak tak baca bawangi. Maka dia topan ditata kuta baca ya roh assalamu alaika ayyuhan nabi ajak tak baca bawangi. Tapi tarasakan iri lalena atita ahadere kena nabita baliwi bereseleta. Maka itu berarti untuk merasakan kehadiran Nabi Muhammad kuncinya ia naritu tatare mega salawata lori nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia nahedendre maka dawatak kalena nabita pamase. Yang kedua, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. De nariutu suku e Muhammad sangadinna mancagi pamase betuanna ada ia ronatiwi e nabita pamase. Ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah ajaran kasih sayang yang nais pandu ewe teladan sejati dalam menebar kasih sayang betuanna ada. Ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah ajaran rahmat yang membawa kedamaian dan kasih sayang di tengah masyarakat. Karenanya tapara jeka dan peng, kalau ada orang yang menyampaikan agama namun ternyata menebar kebencian, memecah belah umat, merusak persatuan, sebenarnya dia sangat jauh dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapara jeka dan peng, walangi contoh sewa wetu tudatudangi nabita si bawa sahabat nari lalem masiji tapa engka Arabiyun pole ya senge Arabiyun Arab 40 ia ro bahasa Arab na Arab E2 ria senge Arabi sibawa Arabi kumakedai Arabi arak kota ya roh tapi kumakedai Arabi arak 40 ya roh ternyata ya roh engkai pole Arabi berarti arak 40 ya roh polewe materuk tamak di dalam masiji nainapa mas sempaja sunnah duan raka. Selesai mas sempaja sunnah baca pak doangeng. Nari wetunak baca pak doangeng malopo sak dana. Gangkana ya ro pak doangeng na rieng kali ngari nabita. Nekia wetunak baca pak doangeng maselengi nabita mengkalinge pak doangeng na. Pertanyaan, magina maseleng nabita?
nasabak pak doangenna ya arak pak bulu lain dari yang lain. Pertanyaan agama itu pak doangenna, maka de pak doangenna ya rodendri arak pak bulu Allahumma rahamni wa Muhammadan puat tamaseika nannia tamaseitoi nabita wala tarham ma'ana ahadan nannia ajak lalu nagaga tolai tamasi. Maka lalu itu ngepak doang maka dia pak doang puan tamaseika nannia tamaseitoi nabita na ajak lalu nagaga tolai tamasi. Wah, masih ada nabi tanya nak perjoli, maka nabi tanya fulan, anu, ak depe ko mai, si senama depe tapa maka de nabi tanya, ia tu pak doa ngemu, naci kriwi anu masa genai, aga sabak na, pamasena fongala taala liwa sagenana, magi mu ci kriwi i komisi bawa ia, ternyata selesai ipang ngajari. Ia rodendri arak pak bulu tapa masih ke itim pada-pada lek baru kapang iak dendri mendek di pak berasanya tapi lo lak dekat sedih tamak WC tapi lari kat mesu tapi raja kat dampeng ternyata selesai ipang ngajari tapa masih ke itim walhasil tetong ia rodendri arak pak bulu naina pak joka lau risiku nama siji si senna narapi si ku nama si ji materuk temeri lalem masiji maka tetot-tot ngemana sahabat macai engkatona sahabat elok lepai naulena temeri lalem masiji tapi pertanyaan aga nagaukna nabi tayarwetue kunihe ajaran yang dibawa Nabi Muhammad ajaran kasih sayang macai mana sahabat pertanyaan aga gaukna nabita ternyata make de nabita dauhu taroniolo teme make de nabita taroniolo teme aga sabak nana sabak desa dinari ulek bayangkangi nareko matengangi teme natape tetek cekona yang kana make de nabita dauhu taroniolo teme wahariku ala bolihi sajlam mimma lokano mala uwe si panteng naina pa bolo itemena nasaba uwe si pantenge fa innakum tub'atsuna muyassirin karena kalian diutus memberi kemudahan walam tub'atsu mu'assirin kalian tidak diutus untuk memberi kesulitan. Pertanyaan magiro nabita dek nama cai nama cai mana ni sahabat ternyata maka de topan ritata macai i sahabat wajar de nama cai nabita wajar to tapi mengapa sahabat marah nabi tidak marah maka de topan ritata nasaba ia ronaitae nabita sisalai naitae sahabat aga betuanna macai isahabae nasabak kesalahan nami tauwe naita temeri dalam masiji gangkana macai dan wajar kalau marah naulena engka tau temeri dalam masiji karenanya wajar kalau marah tapi magi nabita dek nama cai nasabak iaro naitae nabita tania kesalahan na tauwe tetapi ia ronaitae nabita iga tau mebuk kesalahan aga betuanna ia rotau temeri lalem masiji arak pak bulu tomadodo pengalamanna gangkana wedi jaji dek nai sengi makeda kesalahan palik na jamai jadi nareko napa kuling idenre ibu sekca makeda tawaja ipajata wajar wajar tapi nabita ternyata dek nama cai nasabak nabi tidak hanya melihat kesalahan tapi nabi melihat siapa yang melakukan kesalahan ternyata arak pak bulu tomadodo pengalamanna bisa jadi dek naisengi maka dah kesalahan palik najamai iya to naro iya kumat cerah maka
Nah tapa engkau tahu mak bicara, insya Allah dek matu umat cai. Nah sabah upahangi mak kedaya roto mak bicara arak pak bulu ya roh. Hadirin yang dimuliakan Allah, iya nahe. Nabi membawa rahmat pamase nati wirengi nabita. Oleh karenanya itu memberi isyarat, jalankanlah ajaran agama ini penuh rahmat, karena memang agama ini membawa kedamaian dan kasih sayang. Terakhir, hadirin yang dimuliakan Allah, alena nabita pamasei, iaro natiwi e nabita pamasei, nenianantaraki nabita lolongengi pamasewe. Aga betuanna itu memberi isyarat, ku elok ki salama, upa kulingi, ku elok ki salama, ku elok ki lolonge pamase, se di kuncina. Aga ya roh ittiba'ur rasul akka coe ki rinabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebagai penutup engka kesimpulan elok orang peyangengi. Makedai. Ku elok ki salama akka coe ki. Tapi ku elok ki malebi akki ade ki. Wakulingi. Ku elok ki salama akka coe ki. Tapi ku elok ki malebi akki ade ki. Aga betuana. Wedi jaji engka tau makka coe ne kia makura pangadereng. Insya Allah selama najamai salamat ni. Tetapi tidak semua yang mengerjakan agama itu mulia. Nasabah iya panawet di malebi nareko makkeade i jamai agamai. Walangi contoh. Orwane masem pajang. Ternyata utunna masem pajang iya hela pengorwane macambik-cambik mi bawang. Baju dalam. Nainapa mas sularak lepis. Pada-pada sularak na ketua panitiai. Nasabak macenek na lomo molu na paku runtuk ketua panitia masularak lepis. Gangkana malah kak kesimpulan maka dah betul-betul ketua panitia serius mengurus acara. Gangkana dek kasih na sempat malipa masularak lepis materu untuk memastikan acara ini berjalan dengan baik. Tapa raja kak dampeng orwane mas sempajang macam bicambi nenapa masularak lepis. Pertanyaan esagaro kira-kira sempajana macam bicambi nama sularak lepis esa to de esa magina esa nasabak tak tutup ni urekna. Uratna orwane me mapamula posi letu utu. Berarti ku macambi-cambi ina masularak lepis tatutu ni uratna. Bahkan engkalalo pendapat makeda uratna orwane me dena pamula posi letu utu. Tapi uratna orwane me sewa-sewa ia engkai ripallawangenna posi nana utukna. Aga ya roh? Ya roh? Berarti nareko macam bicambi nama sularak lepis insya Allah esani sempajana. Tapi matu kusubui lokaki mak bere jamak ku masih jie. Natapa engka tonge jamaah pole makuro modelekna insya Allah esa sempajak bere jamakna. Tapi kemungkinan besar engka jamaah mete di lalengati mak kedamalase kapan. Aga sabakna najamai agamae de nasi bawaiwi pangadereng. Olangi contoh. Purakak mapangaji di pesantren tak Mangkoso. Nasabak iya kukak pesantren dede Imangkoso Monro. Taparajeka dampe matengangak mapangaji kulek bakak yolona anak-anak tak makunraye. Matengangak mapangaji tapa masolangi sadaku.
Walhasil upuadangnya nanata. Maka dakakna, tolong ambilkan air minum. Nasabak masolang isadai. Tapa engka nasalah sedia nanak lari mesuk. Lo sapa uai. Tidak lama kemudian, engkanya romai pole, tiwi uai si botolo dengan merek Le Minerale. Utanemi, maka dakakna, kenapa Le Minerale? Nabali maka da anu ustaz, sengaja Le Minerale, karena Le Minerale ada manis-manisnya. Nekia ternyata ia heden relapong anak-anak, dek na langsung naserahkan ia ro uai si botoloe. Tapi sapa ilek biriolo penne-penne? Engka mani penne-penne naruntu, nainappa napatadangi riasek na penne-penne we, nainappa nataro rioloku. Sitongenna, madeceng upahanna gaukna ya helapong anak-anak, tapi sengaja kak makutana, maka dakakna, kenapa ambil piring? Padahal saya suruh ambil air. Maka dakak magi nam malah ko penne, nau suruh ko malah uai. Ternyata mappe bali ia helapong anana, maripe pappe balinna, dua mi ada napau, ia ro lagi mak bahasa arai, tapi si senaweng kalinga pappe balinna kerek bulu-bulu ku nataro. Aga sabakna, nasabak wetuku makutana maka dakak na, magi nam malah ko penne, nau suruh ko malah uai. Ternyata mappe bali maka datak diban wa ta'ziman, makkiade nennia mappaka lebihi. Gangkana weng kalingana ya ropa pebalin nama teru upu adam maka dakak na, jaga itu, pelihara itu, karena yang hilang hari ini bukan ilmu, tapi yang hilang hari ini adalah adab dan akhlakul karima. Pertanyaan, salagah ia rodendre lapunganana, narekoma teru naserahkan uai si botoloe? Dek nasala nasabak yametoro parentai. Narekoma teruk naserahkan uai si botolo e berarti najama ni parentai. Tapi sepakat ki, maka damalebi i gauk nalapunganana, nasabak najama i parentai, nasibawaiwi pangadereng. Ia nahe, kuelok ki salama, akacoek ki. Tapi kuelok ki malebi, akkeadek ki. Dan inilah misi yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama buistu liutammima makarimal akhlak. Mama deni ro kapat ceramah. Sebab mabela-bela kampona pat ceramah. Insyaallah asona aha mangoloe rewe ka pemet di kecamatan Matirobulu. Dua masiji asona aha mangoloe. Pura loro Nurul Huda Pairo, Nurul Huda Pairo, kemudian wenina wenia sini ku desa Panandrang. Insyaallah jadi kecamatan Matirobulu yehe lima ngeso na weka telu kak hadir di masjidita. Karenanya tafarajeka dampeng upak gangkan nyiro kapeng yehe ceramata rilalena wenie. Nasabak waketa orangi jamaai matu esona aha ya tomaro hadir ya wenie we. Makuling ame cerame tapa makeda ustaz siaran ulang. Nekia tawaraje ka dampes sebagai penutup. Upakase idendre. Upakase i dek gaga natiwi nabita sangadinna pamase. Artinya apa? Apapun yang disampaikan oleh nabi parellu iriatekaken, parellu diyakini, agi-agi nasuruan nabita pasti pamase. Tapa rajeka dampeng termasuk maka majak seke pamas itu ya ro. Asaba bu. Engka dua sipa samana elok pada-pada tepunna. Aga ya ro. Pertama seke. Yang kedua reke. Tanya seke, seke si bawah reke. Aga betuan na,
ku ipak dibolai sipak kacuai, malomo mesuk seke. Tapi nareku ipak dibolai sipak seke, mabiasa mompuk reke. Cuma yang menjadi pertanyaan, iagai carana nama lomo ki mak bere. Taparajai kak dampem marenu kak mengkalinge rodendre laporanna ketua basnas. Nasabah alhamdulillah ubandi bandingkangi galunna pinrang sibawa galunna baru, yakinga makeda maloangi garunna pinrang ibandingkangi galunna baru. Yakinga sumber daya alam yang ada di pinrang waselek resona pak banue di pinrang lebih maegai naya waselek resona to berue. Nah alhamdulillah syukur kak mengkalinya dengan de laporan na ketua basnas nasabak lebih ni 5 miliar na tarima. Ia namua baru nape 24 miliar. Bakulingi. Maloangi galun na pinrang. Mega towa selek na pak banue ku pinrang ibandingkan iberu. Alhamdulillah mega ni seket na pinrang. Engkana 5 miliar. Ia namua beru nape 24 miliar. Agak betul anaknya he. Lebih maluang itu galuta. Tapi raja ikat dampeng. Bagaimana caranya barak kuagawet dingin malu memak bere? Tapi raja ikat dampeng. Makedai topan ritata. Ku elok ki malu memak bere. Engkalalo ki pusipa isi pak na tukang parkir e. Pertanyaan, maga si pak na tukang parkir e? Ia ro tukang parkir e, maega otona dek na sombong. Ia lo otona tasek digangkan na capu, dek ton kena macai. Yang penting ya lemui dua sebu. Pertanyaan, magi ro tukang parkir e dek na sombo dek tona macai, nasabak ia ro tukang parkir e madecen na pahan na makeda ia ro otoe tania otona. Tapi titipan na pun nae oto. Agak betuan na, selama engkaki sadari wiri makedana ia ro anu engkairi

ke dalam hati, bisa jadi kita yang diatur oleh dunia. Gangkana maka de arae laisa minal mushkilah antakuna safinatu alal ma walakinna minal mushkilah ayyakuna al ma'u alas safina. Tania matu persoalan nareko engkalo piriase na uwewe. Ia mitu mancaji persoalan kumendre ni uwewe riase na lopie. Tania persoalan nareko engkalo piriase na uwewe. Ia mitu mancaji persoalan kumendre ni uwewe riase na lopie. Tania ma persoalan nareko engkato matepe tuori lalena lino. Ia mitu mancaji persoalan nareko lino tuoni rilalengatin na tomatepe. Dan bagaimana caranya untuk membuktikan bahwa kita yang mengatur dunia bukan dunia yang mengatur kita? Tapalomo yang iatita untuk pesui sekena waramparata. Karenanya insya Allah selama engkau mungkin yakini maka dana tiwi enabi tapamase, maka kita akan sadar apapun yang kita keluarkan insya Allah lebih maege matu pasulena polerifuang Allahu subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, baru nape 24 miliar. Ya. Sengaja pak kuli-kuli ya he. Mudah-mudahan ini topin range is'al. Iseng ya leta. Saya kira mama denyro ceramah tadi lalena yewani mamuare. Nafak barakat manengi fong Allahu subhanahu wa ta'ala. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mubaraka wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan marhuman ma'suma. Allahumma jama'na biman tuhibbu wa waffiqna lima tuhibbu wa tarda ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma barik abna'ana wa banatina. Allahumma barik abna'ana wa banatina waj'alhum fi amanika wa dhamanik wahfazhum bihifdzika ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamizana min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-jahli wa ahli al-sharri wa al-dhair. Allahumma waffiqna wa iyyahum li ta'atik warzuqna birrahum ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al abna'a dari da'wati wal irsyadi min ibadikas salihin wa awliyaikal muqarrabin wa asfiyaikal mukhlasin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa da'watu wal irsyad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jamaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinderang merupakan salah satu OPD
5: kita
2: yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan

0: Kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Susia News Lintas Daerah.
1: Susia News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Susia News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

0: Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat. 106,6
1: Susia FM Pinrang. Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
2: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program otodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program otodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
1: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS kesehatan terdekat.
3: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pinrang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
0: Sesaat lagi, kita akan memasuki waktu sholat isya untuk Kota Pinrang dan sekitarnya.

Imam Abu Dawud, An-Nasa'i, dan At-Tirmizi meriwayatkan dari Fudlallah bin Ubaid bahwa ia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum falyabda bitahmidillahi wassana'i alaihi. Summa yusalli 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, summa yad'u ba'du bima syaa'a." Jika salah seorang dari kalian berdoa, hendaklah ia memulainya dengan mengucapkan hamdalah serta puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, ia berdoa dengan apa yang ia inginkan.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

Ada saatnya kita tak berharap banyak dalam kehidupan ini. Ada pula saatnya kita seakan tak bisa lepas dari indahnya kehidupan. Tak ada yang bisa memastikan kapan jiwa dan raga ini masih bersatu menuntun perilaku kita. Andaikan waktu itu sebuah lembaran yang terbang bebas di angkasa. Semua insan kan menggapai dan memilahnya, mencari dan mencari torehan asa yang membanggakan. Tapi semuanya hitam kelam. Masa yang telah pergi hanya mampu untuk dikenang dengan senyum dan tangis. Simpatisan Susia, ada saatnya kita akan terpisah dari semua kesenangan dan kesedihan. Genggamlah harap dan asa itu, hadapkan ke pajar yang menyingsing. Pastikan hari esok akan lebih baik dari hari ini. Kini tibalah saatnya 106,6 Susi FM akan menghilang dari indera dengar kita. Segala harapan tercipta, semoga kebersamaan sepanjang hari ini menorehkan gempita kegembiraan. Esok terpatri janji bagai mentari akan datang di ufuk timur, bahwa kami 106,6 Susi FM kembali hadir dengan beragam program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalamualaikum.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa ad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisanin ila yawmiddin. Masyiral muslimin jamaah maghrib rahimakumullahu ta'ala. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Allah karuniakan kepada kita dengan segala nikmatnya sehingga kita berkumpul bersama-sama bermajlis dalam rangka talabul ilmi. Semakin kita bersyukur, tentunya Allah akan senantiasa memberikan tambahan nikmat. La in syakartum la azidannakum. Sebagaimana yang disampaikan oleh kaderis dakwah, Departemen Dakwah, dan ini tersebar di media sosial, bahwa ta'lim kita malam ini ada satu kitab, ini satu buku

pernah saya bawakan juga, tapi masih muqaddimah waktu yang lalu, yaitu al-mustafad min qasasil Quran lidda'wati wad-du'at. Ya, pelajaran atau faedah-faedah, pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari kisah-kisah di dalam Al-Quran untuk dakwah dan ad-du'at para da'i. InsyaAllah saya akan lanjutkan dan kita mulai masuk. Ya, kisah-kisah yang disebutkan ini adalah yang tercantum di dalam Al-Quran. Dan kalau kita lihat di dalam buku ini, itu dimulai dari kisah dari Nabi Adam. Namun ciri khusus dari buku ini, kisahnya dia cuma sebutkan secara poin per poinnya. Jadi dia mencantumkan nomor-nomor setiap pembahasan kisah yang akan disebutkan. Di dalam buku ini memang kisahnya dulu disebutkan sampai selesai. Setelah itu baru disebutkan pelajaran-pelajaran dari kisah Nabi Adam. Ikhwan fillah rahimakumullah ta'ala, di pembahasan yang pertama ini yaitu berkaitan dengan secara singkat ya, kisah Nabi Adam alaihissalam wa iblis dan iblis. Ya, jadi ini kisah tentang atau antara Nabi Adam dan iblis. Yang pertama di sini disebutkan khalqu Adam wa sujudul malaikah lahu illa iblis, yaitu penciptaan Adam yaitu Nabi Adam dan sujudnya malaikat kepadanya, yaitu sujudnya para malaikat kepada Nabi Adam, illa iblis, kecuali iblis. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam itu dari tanah, mintin, ya. Dari tanah, dan ini asal penciptaan manusia. Selanjutnya keturunannya itu dari apa, memiliki proses ya, dari nutfah ya, dari mani dan seterusnya. Itu akan disebutkan dalam ayat-ayat yang lainnya. Jadi Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah. Summa amaral malaika bisujud. Kemudian Allah memerintahkan ketika selesai penciptaannya, Allah memerintahkan kepada malaikat untuk sujud. Dan ini kisah sering diulang-ulang dan bahkan sering kita dengarkan. Ya, sujud yang dimaksudkan di sini kata penulis, ala wajhit tahiyyalahu wa takrim wa i'tirafan bi fadli. Jadi Allah memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam itu disebabkan dalam rangka penghormatan saja, at-tahiyyah, wat-takrim, dan bentuk pemuliaan sebagai pengakuan keutamaan yang dimiliki Nabi Adam. Jadi bukan sujud untuk ya, ibadah yang menghambakan diri. Tapi perintah di sini, perintah Allah kepada malaikat sujud kepada Nabi Adam itu sebagai bentuk pemuliaan, penghormatan, pengakuan atas kelebihan yang dimiliki oleh Nabi Adam. Karena Nabi Adam diajari ilmu, sementara yang lain tidak, bahkan malaikat pun tidak. Jadi ini keutamaannya. Makanya keutamaan manusia dibandingkan dengan yang lain itu memang ilmu. Mungkin kita kalau dibandingkan dengan ciptaan Allah yang lain, manusia disebabkan ilmunya. Maka dari itu memang memberikan motivasi kepada kita untuk senantiasa menuntut ilmu. Apalagi memang menuntut ilmu tiada hentinya, tiada habisnya. Nah, di sini disebutkan walam yakun dzalik as-sujud ala wajhil ibadah lahu. Ayat di sini bukan dimaksudkan, sujud yang dimaksudkan di sini bukan dalam rangka ibadah, ya, tetapi penghormatan kepada Nabi Adam. Ibn Abbas mengatakan,
kanatis sajadah li Adam wattaa'ah lillahi ta'ala. Jadi sujudnya Nabi Adam itu, sujudnya kepada Nabi Adam adalah bentuk ketaatan kepada Allah. Jadi ketika Allah memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam dalam rangka penghormatan, itu adalah ibadah kepada Allah. Ya, artinya perintah itu untuk sujud bentuk ketaatan kepada Allah. Ya, jadi bentuk ketaatan kepada Allah. Jadi sujud dalam sujud pemuliaan tadi ketika dilakukan para malaikat itu dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga di dalam perjalanannya semuanya sujud kecuali iblis. Illa iblis aba wastakbar, kecuali iblis. Dua sifat yang ditunjukkan ketika sudah berhadapan dengan perintah itu, aba wastakbara, yaitu enggan, tidak mau, dan menunjukkan kesombongan. Artinya disebabkan dua hal ini, keengganannya, ketidakmauannya, dan kesombongannya, inilah yang menghalangi iblis untuk sujud kepada Nabi Adam sebagai bentuk kesombongan, takabburan. Masyarakat muslim yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa iblis itu memang dari kalangan kafir. Atau ada yang mengatakan, apa yang menyebabkan dia kafir, iblis ini? Karena keengganannya untuk sujud kepada Nabi Adam. Ketika ada perintah itu dia menolak, maka Allah mengatakan wa kana minal kafirin. Aba wastakbara, dia tidak mau dan sombong, wa kana minal kafirin, dan dia termasuk dari kalangan orang-orang kafir, yaitu iblis. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di dalam surat Sad ya ayat 71, Allah mengatakan idh qala rabbuka lil malaika, ingatlah ketika Rabbmu mengatakan kepada malaikat, ini sesungguhnya aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, khaliqun basyaron min tin, akan menciptakan manusia dari tanah. Allah mengatakan, ingatlah ketika Rabbmu, Tuhanmu, mengatakan kepada para malaikat, sesungguhnya aku menciptakan manusia dari tanah. Fa'idha sawwaituhu, dan ketika aku telah sempurnakan penciptaannya, manusia itu telah sempurna ya penciptaannya. Wa nafakhtu fihi min ruhi, dan aku tiupkan padanya ruh, masukkan ruh ke dalamnya. Faqa'u lahu sajidin, maka mereka semuanya diperintahkan kepadanya, maka sujudlah kepada Nabi Adam. Faqa'u, tunduklah kepadanya, sajidin, dalam keadaan sujud. Kelanjutan ayat, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un, semuanya sujud kepada Nabi Adam, semuanya ajma'un, kulluhum ajma'un. Nah, dalam ayat berikutnya, illa iblis, kecuali iblis, istakbar, menunjukkan kesombongan atau sombong, wa kana minal kafirin, dan dia termasuk orang-orang kafir. Itu di dalam surah Sad ya. Ada ayat yang semakna dalam surah Al-Baqarah. Tentunya kita hafal semuanya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama, dan ingatlah ketika kami katakan kepada para malaikat, sujudlah kepada Adam. Ya, ketika Allah perintahkan malaikat, sujudlah kepada Adam. Fasajadu, semuanya sujud. Ya, semuanya sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Aba, pertama, tidak mau, enggan, menolak. Wastakbara, sombong. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk orang-orang kafir. Jadi ini poin yang pertama, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, kemudian perintah kepada malaikat untuk sujud kepadanya kecuali iblis. Poin yang kedua yang disebutkan dalam kisah ini, iblis kana minal jin,
Ya, jadi iblis itu adalah dari bangsa jin. Disebutkan iblisu kana minal jin. Iblis itu adalah dari bagian dari jin. Nah, yang jadi pertanyaan itu kadang, kenapa yang disuruh perintah sujud, semuanya sujud, tapi ada pengecualian iblis. Ketika Allah mengatakan kepada para malaikat, sujudlah, semuanya sujud, tiba-tiba ada iblis. Ya illa iblis. Ya, padahal iblis itu bagian dari jin, bukan malaikat. Kata ulama kita atau penulis buku ini mengatakan di annahu kana fi suhbatihim, sebenarnya iblis ini ketika diperintahkan ke Allah kepada malaikat untuk sujud itu sebenarnya bersama dengannya, dia kan berada di surga awalnya, ya nanti akan diturunkan disebabkan pelanggarannya, keenggangannya, bahkan Allah tadi menyebutkan wa kana minal kafirin. Ya, dalam surat Al-Kahfi disebutkan, ya coba kita perhatikan, wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam. Dan ingatlah ketika kami mengatakan kepada para malaikat sujudlah. Ini perintah dari Allah, sujudlah kepada Adam, fasajadu illa iblis. Semuanya sujud kecuali iblis. Jadi semua malaikat sujud kecuali iblis. Kana minal jin. Kata Allah, kana minal jin. Iblis itu dari jin. Fa fasaqa an amri rabbi. Dan dia durhaka atas perintah Rabbnya. Dia durhaka atas perintah Rabbnya. Jadi dia sebenarnya jin. Ketika dia durhaka atas perintah Rabbnya, maka dia disebut dengan iblis, atau iblis itu bagian dari bangsa jin, tapi dia adalah orang apa, makhluk yang durhaka atas perintah Allah. Ibnul Qayyim mengatakan, kana iblisu ma'al malaika bisuratihi. Iblis itu dan malaikat sebenarnya bisuratihi, dalam bentuknya. Ya, malaikat dan iblis itu sama bentuknya. Bisuratihi, penggambarannya begitu. Walaysa minhum bimaddatihi wa aslihi. Bimaddatuhu bimaddatihi wa asli. Tapi ya serupa, tapi asal penciptaannya beda. Ya, kalau malaikat jelas dari cahaya, kalau jin dari api. Dari api, sehingga ketika diperintahkan sujud, nah perintah itu ditujukan, tapi disebutkan illa iblis, kecuali iblis. Wa kana asluhu min nar, dan adalah asal penciptaannya dari api, yaitu iblis. Wa asluhul malaikah min nur. Adapun asal dari penciptaan malaikat itu diciptakan dari cahaya. Poin yang ketiga berkaitan dengan kisah ini, sababu imtina'u iblis, sababu imtina'i iblis anis sujud. Sebab iblis itu atau terhalangnya iblis untuk sujud. Apa yang menyebabkan dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam? Apa sebab? Apa faktornya? Kenapa iblis ini tidak mau sujud kepada Nabi Adam? Karena dia beranggapan, dia berkeyakinan bahwa dia itu lebih baik dari Adam. Inilah unsur kesombongan itu. Merasa dirinya lebih baik dari yang lain. Jadi unsur kesombongan itu, ya, sifat karakter dari iblis, istakbar tadi, ya, kata penulis ini mengatakan, dia tidak mau karena menyangka dirinya lebih baik dari Adam. Kenapa iblis sampai berasumsi seperti itu? Apa dasarnya, apa landasannya iblis mengatakan saya lebih baik dari dia, dari Nabi Adam, sehingga dia tidak mau sujud? Ini disebutkan di dalam surat Al-A'raf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah berkata, "Ma mana'aka alla tasjuda id amartuk?" Apa yang menghalangimu untuk sujud ketika aku perintahkan? Jadi sebenarnya hukum asal perintah memang ditaati, diikuti, dilaksanakan.
Ya, jadi Allah bertanya, apa yang menghalangimu sehingga engkau tidak mau sujud ketika aku perintahkan? Dia mengatakan, iblis mengatakan, qal ana khairum min, ana khairum minhu, saya lebih baik darinya. Di mana titik persoalannya di sini? Dia mengatakan dia lebih baik darinya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api, sementara engkau menciptakan dia dari tanah. Jadi dilihat dari asal usulnya. Kadang-kadang memang seperti itu. Kadang kita mau lihat asal usul kita, kadang di situ muncul kesombongan. Ya, sehingga saya lebih baik darinya. Apalagi kalau cuma persoalan lahiriah, persoalan-persoalan duniawiyah, kita mengatakan saya lebih baik darinya. Nah, inilah yang menyebabkan atau yang menghalangi iblis untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Padahal iblis mengatakan, bagaimana mungkin ya sesuatu yang memiliki derajat yang lebih tinggi itu harus sujud kepada yang lebih rendah? Itu logikanya dia. Bagaimana mungkin kita mau sujud kepada yang lebih tinggi derajat ini mau sujud kepada yang lebih rendah? Kadang muncul sifat-sifat seperti itu. Itu sebenarnya bibit-bibit kesombongan. Ya, bagaimana saya mau ikuti perintahnya juniorku? Nah, saya senior. Itu ada perasaan-perasaan seperti itu. Sulit kayaknya kita mau tegur-tegur ini. Nah, senior je, murabbiku je. Kalau sudah persoalan-persoalan kebenaran, apalagi syariat, harus disampaikan. Jadi, masyiral muslimin, jemaah maghrib yang sama-sama dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, ini sifat yang dimiliki iblis, merasa lebih baik, lebih tinggi, lebih wah daripada yang lainnya. Dan ini muncul atau sebab munculnya bibit-bibit kesombongan itu pada diri seseorang. Poin yang berikutnya yang perlu untuk kita sampaikan di sana dalam kisah ini. Jadi modelnya seperti ini ya di dalam buku ini, yaitu terusirnya iblis dari surga. Akibat atau hasil yang didapatkan iblis dari sifat kesombongannya tadi, sehingga dia tidak mau taat kepada perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, akhirnya iblis pun terusir dari surga, yang mana surga itu memiliki kenikmatan-kenikmatan yang sangat luar biasa. Allah mengatakan kepadanya, qal fahbit minha, keluarlah engkau darinya, turunlah engkau darinya, dari surga. Allah perintahkan kepada iblis, fama yakunu laka an tatakabbara fiha, tidak pantas bagimu untuk menyombongkan diri di dalamnya. Jadi tidak pantas itu ada kesombongan atau menampakkan kesombongan di dalam surga. Itu tidak pantas. Keluarlah, fahbit, turunlah. Jadi memang ya ada hal-hal tertentu yang ketidakpantasan ketika dilakukan, maka dia memiliki hukum-hukum tertentu ya. Berbicara tentang dunia, dia tidak boleh begini, boleh masuk. Misalnya kalau persoalan dunia, contoh kalau kita pergi urus-urus apa ya, kadang itu ada kantor tidak mau terima kalau pakai sendal, harus pakai sepatu, tidak pantas. Apalagi misalnya pejabat, tidak pantas lah, dan seterusnya. Jadi ini tidak pantas ya. Fama yakunu laka an tatakabbara fiha, fakhruj innaka minas saghirin, keluarlah. Allah perintah keluar dari surga. Fa innaka minas saghirin, karena sesungguhnya engkau adalah dari orang-orang yang hina. Minas saghirin artinya diperintahkan untuk keluar, tidak pantas untuk berada di surga disebabkan kesombongan yang dimilikinya. Ini sudah 4 poin ya yang kita sebutkan berkaitan dengan kisah. Sebenarnya masih ada kisahnya ini. Mudah-mudahan bisa berlanjut. Ya, untuk
penghujung dari taklim kita ini, kita akan kasih kuis. Semoga maaf atas segala kekurangan. Subhanallahi walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa.

0: bayar iuran BPJS. Ya bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
1: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS kesehatan terdekat.

simpatisan Susia, suasana pagi yang begitu damai, ketenangan seakan menjajaki langkah, akan secercah harapan untuk sebuah kesuksesan. Song-song langkah baru untuk awal yang indah. Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti bersama Radio Susia 106,6 FM. Dan kita jelang acara selanjutnya.

0: bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Elu-elu si Akang pagi-pagi menisu dari depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si Teteh mah. Teteh, kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
4: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong. Hah? Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory. Sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Taulah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Ini Mila, punya belum nih? Kenalin, nama saya Rizky Mandari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsati Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Anglin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?

0: Pak.
1: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
2: Saksikan keseruan terbaru
3: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
4: Mulai Senin 22 Juni setiap hari pukul 17.45 sore
2: di RCTI OK Channel 28.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Jangkauan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap dur ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gah. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
3: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar, ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan, soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.